Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: di Pro2 tempat terbaik kamu dan juga pendengar Pro1 RRI Rara ya. Seperti biasanya di pagi hari ini kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Di pagi hari ini ya Penny sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Ratuna, ada Kak Sumihar ya yang bertugas di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak Sumihar.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Sumihar?
1: Pastinya baik dong Mbak. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak?
0: Baik ya, dan juga tetap semangat nih Kak Sumihar ya di pagi hari ini. Nah Kak Sumihar, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini Rabu ya 2 September 2026? Silakan Kak Sumihar.
1: Oke Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumir Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 2 September 2026. Kecepatan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Ratuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Walangin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Dan menghimbau untuk teman-teman Pro2 dan para pendengar Pro1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Feni.
0: Oke. Dan Kak Sumihar, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak Sumihar?
1: Nah, izin Mbak Feni, untuk probabilitas sendiri untuk hari ini 30 hingga 40%, Mbak.
0: Oke, nah Kak Sumihar, apakah di pagi hari ini sudah terpantau ada nggak titik panas ya ataupun titik hotspot di wilayah Kabupaten Natuna?
1: Izin Mbak Feni, untuk hari ini hingga pagi ini belum terpantau, dari pantauan satelit belum ada titik hotspot yang terdeteksi Mbak Feni.
0: Oke. Oke, terima kasih Kak Sumihar ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama Mbak.
0: Baik teman Pro2 dan juga pendengar Pro1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Besok di pukul 7.30 ya kita masih akan selalu mengupdate terkait dengan keadaan cuaca kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Ranai.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Di Pro 2 tua terbaik kamu tahun Pro 2 masih memberikan informasi untuk kamu. Bahasanya Kementerian Luar Negeri ya, Kemenlu RI, memastikan seluruh warga negara Indonesia ataupun WNI yang berada di wilayah Nepal dalam kondisi baik dan tidak menjadi korban banjir bandang serta tanah longsor yang melanda wilayah perbatasan Nepal dan juga Tibet. Nah, berdasarkan pemantauan terbaru pada tanggal 31 Agustus 2026 terdapat 45 WNI residen dan 6 WNI turis yang berada di wilayah Pokhara. Nah, Henny Tahun Pro 2 ya, ini dikatakan oleh Henny, Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI ya, yang menyampaikan bahwasanya perkembangan penanganan bencana Nepal hingga saat ini tercatat 2.426 orang masih dinyatakan hilang, sementara 4.451 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Selain itu juga sebanyak 101 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, sementara sejumlah turis asing ya dari 32 negara dilaporkan hilang atau belum diketahui keberadaannya. Sebanyak 184 turis asing telah berhasil diselamatkan. Sebelumnya tahun 2022, Kemenlu RI juga memastikan tidak ada WNI yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah perbatasan Nepal dan juga Tibet ya, yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2026. Juru bicara Kemenlu RI ya, Yvonne Mewang Kang, yang mengatakan bahwasanya Kemenlu terus memantau perkembangan situasi dan juga berkoordinasi dengan otoritas tempat serta simpul masyarakat Indonesia di Nepal. Kemenlu juga menghimbau agen perjalanan memberangkatkan WNI ke Nepal untuk segera menyampaikan informasi kepada KBRI mengenai keberadaan dan juga kondisi dari WNI. Kemenlu mengingatkan tahun 2022 bahwasanya WNI yang melakukan perjalanan wilayah perbatasan Nepal Tibet untuk meningkatkan ya kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas tempat, menghindari wilayah terdampak, serta memantau informasi dari sumber resmi.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke, Top Pro 2 sudah pukul 8:55 waktu Indonesia Barat. Yang masih pengen diberi informasi untuk kamu ya, yang pengen akses dari rri.co.id. Nah, Top Pro 2, Kementerian Kesehatan yang memastikan seluruh fasilitas kesehatan terdampak gempa kembali beroperasi melayani masyarakat. Jadi pemulihan dilakukan kurang dari 2 minggu meski gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono yang mengatakan bahwasanya pelayanan kesehatan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian fasilitas yang masih menggunakan tenda darurat karena kondisi bangunan belum sepenuhnya aman. Dante juga menjelaskan pelayanan sementara dilakukan di luar gedung untuk mengantisipasi gempa susulan. Kondisi tersebut yang membuat masyarakat dan tenaga kesehatan khawatir yang menggunakan bangunan fasilitas kesehatan. Pemulihan layanan dilakukan yang melalui koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga ya. Dan Dante memastikan seluruh fasilitas kesehatan terdampak kini kembali berfungsi ya, meski sebagian pelayanan masih berlangsung di tenda. Penggunaan fasilitas sementara dilakukan ya hingga kondisi bangunan dinilai aman bagi tenaga kesehatan dan juga masyarakat. Selanjutnya ya, Kemenkes bersama Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan pemeliharaan dan pembangunan kembali fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan. Langkah tersebut ya dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan dapat kembali berlangsung secara optimal ya. Oke, Top Pro 2 ya, nanti di pukul 9 Top Pro 2 ya, kita berada di Beranda Astacita. Namun sebelum itu masih pengen dihadirkan ya lagu berikut ini untuk teman Pro 2.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Di Beranda dua tempat terbaik kamu, Tong Pro 2. Nah, di Beranda Asta Cita ya, di pagi hari ini Tong Pro 2 seperti biasa ya, di hari Rabu tentunya kita berada di Beranda Asta Cita Tanggap Bencana ya. Dan tentunya di pagi hari ini Penny gak sendiri ya, Penny sudah bersama Herlan ya. Halo Kak, gimana nih kabar kamu?
1: Halo, selamat pagi teman berdua. Ya,
0: pagi kembali, gimana nih kabarmu?
1: Aku sih sebenarnya gak baik-baik saja.
0: Iya, kenapa? Padahal baru tanggal 1, masa
1: karena,
0: langsung gak baik-baik aja?
1: Karena aku demi teman-teman berdua ya udah. Sebenarnya aku lagi gak enak badan.
0: Oh, gak ada badannya atau gak ada duit lu?
1: Aku kalau masalah duit mungkin
0: kaya ya?
1: Pengen banyak sih.
0: Kirain pengen bagi-bagi ya, sama teman-teman.
1: Cuman aku agak
0: juga
1: sedih, Kak Penny.
0: Kenapa?
1: Karena kan saudara-saudara kita di beberapa wilayah daerah itu kan lagi terdampak kebakaran.
0: Iya, kebakaran hutan dan lahan ya, seperti di daerah Kalimantan dan juga daerah Sumatera.
1: Itu dia. Ya. Ini mungkin jadi perhatian buat kita semua. Tidak hanya mungkin di daerah sana, kita di daerah Natuna juga rentan kebakaran tahu.
0: Iya. Pagi ini aja kita agak lebih mendingan ya kabut asapnya kemarin ya Kak ya. Kita juga terdampak juga nih kabut asap kebakaran hutan dari daerah Kalbar ya.
1: Benar. Karena apa? Karena kita aja jauh kena dampaknya, apalagi yang dekat memang ya, kebakaran di tempat yang detik kebakaran gitu.
0: Iya, itu pasti mengganggu banget ya aktivitas ya di pagi hari ini, apalagi untuk anak sekolah ya. Ini memang kalau lagi asap gini tahun pro 2 harus pakai masker ya.
1: Iya, betul. Karena apa? Karena tahun pro 2 ketika kita mengalami di daerah kita ada karhutlah, ini akan sangat ada dampaknya, ada penyebab utamanya. Terus nanti ada dampak negatifnya.
0: Apa nih sih? Apa sih Kak,
1: okay, dampaknya? Aku mau kasih tahu juga nih, apa sih karhutlah? Kan selalu dikatakan karhutlah. Ternyata karhutlah itu adalah singkatan dari kebakaran hutan dan lahan.
0: Iya.
1: Tuh. Kalau kebakaran rumah mungkin ya asapnya nggak sangat berpengaruh ya.
0: Iya, apakah cuma satu titik aja ya, nggak dan juga mungkin nggak bertahan lama. Nah, kebakaran hutan sendiri itu kan bisa mengakibatkan hewan-hewan hilang rumahnya,
1: gitu.
0: Ya, sehingga seperti orang hutan gitu kan, itu rumahnya pasti habis ya karena kebakaran. Ya, banyak informasi-informasi yang kita baca ya. Nah, Kak Herlan,
1: apa tuh?
0: Dilansir dari katadata.go.id ya, sebanyak 135,7 ribu hektar hutan dan lahan yang terbakar sepanjang tahun 2019.
1: Iya.
0: Setidaknya hingga Agustus lalu ya, di mana titik panas terbanyak berada di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Data dari si Ponggi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mencatat adanya 999 titik panas periode 16 sampai dengan 22 Agustus ya. Nah, Kalimantan sebanyak 480 titik panas dan Sumatera ya dengan 467 titik panas. Peneliti dari Harvard University ya, Tianjina Liao, memperkirakan ada potensi kematian ya dini akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai 36.000 jiwa per tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2029 jika bencana ini terjadi dan juga ya tidak segera dibereskan ya. Jadi kebakaran hutan dan lahan berdampak buruk ya bagi lingkungan dan juga makhluk hidup ya di sekitarnya. Jadi udah ada datanya nih Kak, bahwasanya hampir setiap tahun ya Indonesia ini mengalami kebakaran hutan dan lahan ya. Bahkan negara tetangganya seperti Malaysia dan juga Singapura ya merasakan dampak dari kebakaran hutan tersebut, Kak Herlan.
1: Iya, benar sekali. Nah, jadi Kak Feni, untuk apa ya, untuk penyebabnya itu mungkin ada dua faktor sih.
0: Apa aja nih Kak faktornya?
1: Biasanya kan faktor alam, kemudian ada aktivitas manusia. Mungkin faktor alam itu biasanya kebakaran
0: di tanah gambut itu biasanya kalau panas tuh kak dia bisa kegesek-gesek gitu dari pohon, itu bisa menimbulkan api kak, itu yang biasanya terjadi kebakaran lahan di daerah yang gambut ya. Kalau misalnya dari faktor manusia mungkin kita yang ini suka buang puntung rokok secara sembarangan.
1: Iya betul
0: ya. Nah ini bisa mengakibatkan kebakaran ya. Tentunya kalau misalnya merokok nih jangan sembarangan, lagi musim panas jangan dibuang ya puntung rokoknya di pinggir jalan, apalagi menggunakan kendaraan roda dua pasti lebih gampang kan buang puntung rokoknya ya, padahal itu bisa menyebabkan kebakaran hutan ya.
1: Pokoknya musim-musim kemarau seperti ini ya Kapeni ya, kita janganlah ibaratnya bermain api.
0: Iya, ya karena bermain api itu bisa terbakar ya kak.
1: Iya, soalnya kalau waktu kecil kan jadi teman.
0: Iya, udah besar
1: jadi kalo, lawan.
0: Kalau api itu kecil bisa jadi teman, kalau besar jadi lawan.
1: Benar, jadi kalau jadi udah gede itu kan nggak sanggup kita.
0: Iya, nggak sanggup
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa-bisa kita jadi korban.
0: Iya, nah tentunya sama Pro 2 nanti ya kita akan memberikan nih beberapa tips sama Pro 2 untuk ya mencegah kebakaran hutan dan juga lahan ya. Kalau sudah terjadi pastilah kita pengen juga nih tahu ya tipnya seperti apa nih Kak Herlan ya di pagi hari ini. Namun sebelum itu Kak Herlan ya, kita hadirkan dulu ya lagu berikut ini.
1: Oke.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Oke, Tama Pura 2 ada lagu darinya NMES ya, Hanya Rindu. Tama Pura 2 sudah antar ke kita di pukul 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, Tama Pura 2 kita masih berada di acara Beranda Asta Cita ya Kak Herlan ya. Masih kita bahas terkait dengan kebakaran hutan dan juga lahan ya. Nah, Tama Pura 2, bagaimana sih caranya kita untuk bisa mencegah ya kebakaran hutan ini? Tama Pura 2, yang pertama ya, kita hindari ya membakar sampah di lahan ataupun hutan, terutama saat angin kencang. Jadi angin yang bertiup kencang akan berisiko ya menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Nah, yang kedua, Tama Pura 2, ya berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Nah, hal itu menghindari resiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan, Tama Pura 2. Nah, yang ketiga tadi kan kita nggak boleh nih, Tama Pura 2, membuang ya puntung rokok secara sembarangan ya. Tadi sudah kita bahas. Nah, Kak Herlan, yang keempat ya, tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. Nah, teruntuk kamu yang suka camping ya. Nah, ini jangan membakar, jangan bikin api unggun terus ditinggal begitu aja, Tama Pura 2 ya. Nah, ini bisa mengakibatkan kebakaran hutan ya. Nah, selanjutnya Tama Pura 2, setelah selesai ya melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api ya sudah benar-benar padam atau sebelum kita meninggalkan tempat itu ya, perhatikan juga tidak ada barang yang mudah terbakar ya. Nah, yang selanjutnya, ketidaksadaran masyarakat ya bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu ya perlu memberikan peringatan agar tidak sembarang membakar sampah ataupun ya rumput di sekitar hutan, apalagi saat angin kencang dan kemarau. Jadi jangan buka lahan dulu ya Kak Herlan ya.
1: Betul. Kan sudah diperingatkan oleh TNI Polri, pemerintah,
0: BNPB ya. Juga
1: bahwa karena lebih berisiko, lebih rawan.
0: Iya, jadi jangan buka lahan dulu, apalagi untuk probabilitas curah hujan ya di pagi hari tadi kita sudah update tuh Kak Herlan, hanya terjadi sekitar 30 sampai dengan 40, berarti masih minim banget ya terjadinya hujan di wilayah Kabupaten Natuna. Tapi untuk titik apinya Kak Herlan, yang ini di wilayah Kabupaten Natuna, alhamdulillah pagi tadi dipantau nggak ada ya titik apinya.
1: Benar.
0: Jadi jangan bikin itu lengah ya.
1: Iya.
0: Jangan kita merasa lengah terus merasa aman terus bakar-bakar ya, jangan ya. Apalagi ada tetangga yang bakar sampah ya, diingatkan aja Tama Pura 2 secara baik-baik ya, jangan pakai emosi.
1: Benar.
0: Ya. Nanti kebakar emosi lagi nih.
1: Betul.
0: Kak, nggak bakar lahan tapi sama tetangga nggak ada hubungan baik, benar nggak Kak?
1: Oke, benar sekali. Nggak terasa ternyata ya, kita undur pamit ya.
0: Oh, kamu langsung mau undur pamit aja ya?
1: Iya. Soalnya kan nanti jam 10 kita harus memutar lagu kebangsaan.
0: Yap. Ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya ya.
1: Benar.
0: Oke, terima kasih untuk kamu Tama Pura 2 yang selalu stay yang mendengarkan Pura 2, teman terbaik kamu. Dan tentunya aku juga undur diri, Tama Pura 2, Penny ya, dari ruang dengar kamu dan juga
1: Harlan Kasma.
0: Sibuk banget teman aku ya.
1: Iya. Oke, kalau gitu ya,
0: undur pamit Tama Pura 2 dan kita ucapkan selamat kembali bertugas dan tetap semangat untuk teman Pura 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Kita masuk di Indonesia request ya, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang pengen request di siang hari ini boleh banget langsung aja di WhatsApp kita di nomor 0812-8313-4054. Jadi mungkin pengen denger-denger lagu Indonesia favoritnya sambil masak, sambil kerja, sambil rebahan, teman Pro 2 boleh banget langsung aja request di sini ya. Karena waktu kita juga panjang banget. Nanti di pukul 11 juga ada mancanegara request. Jadi langsung aja teman Pro 2 yang pengen request-request di siang hari ini. Oke teman-teman, sambil menunggu yang bergabung, kembali aku putarkan lagu Indonesia favorit di siang hari ini teman-teman. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

2 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 11 ya, lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masuk di Mancanegara Request di siang hari ini, teman Pro 2. Buat teman-teman yang pengen request mancanegara, boleh banget di pukul 11 ini ya, teman Pro 2, dan langsung aja di WhatsApp kita di nomor 0812-8313-4054. Jadi yang pengen denger lagu mancanegara di siang hari ini ya, sambil kerja biar fokus dan biar gak ngantuk, boleh banget langsung aja request lagu mancanegara di siang hari ini, teman Pro 2. Oke, teman-teman, sambil menunggu yang bergabung, kembali lagu mancanegara aku hadirkan buat kamu semua. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini masuknya azan zuhur ya teman Pro 2 pada pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum masuknya azan zuhur ataupun menunggu masuknya azan zuhur teman Pro 2, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami di siang hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

oleh seseorang memberimu kekuatan. Sementara, mencintai seseorang secara mendalam memberimu keberanian.

adalah menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kamu lakukan dan menyukai caramu melakukan. Maya Angelou.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, apa kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu, kemudian tetap semangat, dan tentunya harus tetap produktif, teman Pro 2. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama aku, Zarni, ya, di program kebanggaan kita di pojok UMKM, teman Pro 2. Dan program ini akan selalu hadir untuk memberikan ruang, kemudian inspirasi dan motivasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Oke, teman Pro 2, UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah ya. Nah, dari usaha rumahan, kemudian kuliner khas Natuna, kemudian kerajinan tangan hingga inovasi kreatif anak muda, teman Pro 2. Nah, semuanya punya cerita perjuangan yang luar biasa ya. Nah, melalui program ini ya, program acara ini, teman Pro 2, kita akan mengenal lebih dekat nih para pelaku usaha UMKM, kemudian strategi mereka bertahan dan berkembang, teman-teman, serta tips-tips menarik yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan seperti biasa, teman Pro 2, dalam edisi kali ini kita akan ngobrol langsung ya dengan narasumber kita yang istimewa ya, yang akan berbagi pengalaman, kemudian tantangannya dan juga peluang usaha yang bisa dikembangkan di daerah kita tercinta. Dan kali ini udah hadir nih bersama kita, teman Pro 2, ada narasumber kita ya. Ada ownernya dari Titik Kumpul Cafe nih, teman Pro 2. Ada Bang Erwin di sini. Halo, apa kabar Bang Erwin?
2: Halo, kabar baik. Selamat siang.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini ya kita bakal membahas tentang membangun identitas melalui konsep yang unik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, aku bakal puterin dulu beberapa lagu berikut ini, teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata UMKM digital, apa yang langsung terbayang? Toko online di marketplace. Akun Instagram yang jualan. Ya, betul. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. UMKM digital itu sebuah mindset, sebuah cara baru untuk bertahan, tumbuh, dan menang. Dulu, membuka usaha butuh modal besar. Sekarang, dengan UMKM digital, smartphone-mu adalah tokomu. Jaringan Wi-Fi adalah jalur distribusimu. Dan konten kreatif adalah juru iklan terbaikmu. Tapi ingat, digital itu bukan mantra ajaib. Digital adalah alat yang membuatnya bernyawa tetap sama. Kualitas produk, pelayanan pelanggan yang tulus, dan ketekunan. Untuk semua pejuang UMKM di luar sana, layar ponselmu itu adalah jendela duniamu. Setiap like, setiap komentar, setiap order yang masuk, itu adalah bukti bahwa pasarmu tidak lagi seluas kampung atau kota, tetapi seluas jaringan internet. Kamu punya produk, kamu punya keahlian, digitalkan. Masa depan ekonomi kita ada di genggaman tangan para pejuang UMKM digital.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, kita kembali lagi ya di obrolan kita pojok UMKM kali ini teman-teman. Nah kita langsung aja nih teman Pro 2 ya ngobrol sama Bang Erwin. Nah Bang Erwin, kita lihat sekarang ya bisnis cafe shop itu atau cafe itu menjamur banget nih Bang Erwin ya. Menurut Bang Erwin nih, seberapa penting sih sebenarnya kita itu memiliki konsep yang unik saat memutuskan membuka kafe nih Bang Erwin?
2: Penting sekali. Bagi saya konsep itu adalah jiwa dari sebuah kafe. Kalau kita cuma jual kopi dan makanan, di tempat lain juga banyak. Tapi di titik kumpul, kami ingin pengunjung tidak cuma datang untuk makan, tapi merasakan pengalaman. Itulah kenapa kami pilih lokasi di bawah pohon. Outdoor ya. Ini agar ramah lingkungan dan adem secara alami. Lantainya pun kami pakai batuan granit, bukan keramik biasa, supaya kesan ketantainya dan alaminya makin dapat.
1: Wah, enak banget ya tempatnya Bang Erwin. Nah, buat santai kemudian sambil nikmatin kopi, kemudian cemilannya ya. Nah, pemilihan lokasi di depan kantor Lurah Batu Hitam ini, Bang Erwin memang sengaja untuk menciptakan suasana santai di tengah hiruk pikuknya aktivitas warga atau gimana nih Bang?
2: Jadi kafe saya ini di samping rumah, jadi seperti taman, makanya kami desain tempat ini seperti tempat yang enak buat ngobrol.
1: Oke, selain suasana alam dan granitnya nih Bang Erwin, ada satu fasilitas yang menarik perhatian aku nih Bang Erwin. Ada free karaoke. Nah, biasanya itu kan kafe ya, itu identik dengan suasana yang tenang, kemudian musiknya juga mas musik latar ya. Nah, kenapa Bang Erwin justru ya kasih fasilitas karaoke gratis buat pengunjung nih? Nah, Bang Erwin, ntar dulu dijawabnya ya. Kita break dulu, kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini sebelum Bang Erwin kasih jawabannya, oke? Oke, teman-teman ya, kita break dulu. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ra, Era, dari tadi kamu lihat HP terus? Lagi apa sih?
1: Ini nih, aku lagi baca berita di media sosial, Ta. Suaminya selingkuh sama teman sekantor. Ih, parah banget. Tadi ya, malah ada berita suaminya selingkuh sama ipar sendiri. Waduh.
0: Loh, itu dari tadi yang kamu baca berita yang bikin kamu kesel semua ya?
1: Iya sih, tapi seru aja bacanya, bikin penasaran.
0: Nah, itu namanya doom scrolling, Ra. Kebiasaan terus-menerus membaca berita negatif tanpa henti.
1: Waduh, pantesan ya, aku jadi makin cemas, terus kepala juga jadi pusing.
0: Makanya, jangan kebanyakan. Boleh cari informasi, tapi tetap batasi waktu main HP, Ra.
1: Iya juga ya, daripada stres, mending istirahat dulu. Ngopi yuk.
0: Nah, gitu dong. Ingat, gunakan media sosial dengan bijak.
2: Terlalu sering doom scrolling dapat memicu stres dan kecemasan. Batasi waktu di media sosial dan jaga kesehatan mental Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke teman Pro 2, kita kembali lagi di obrolan kita di pojok UMKM. Dan menyambung pertanyaan aku tadi ya teman-teman, juga Bang Erwin. Nah, selain suasana alam dan granitnya Bang Erwin tadi ya, ada fasilitas menarik yaitu free karaoke. Nah, ini gimana nih Bang Erwin? Karena kan kafe itu biasanya itu musiknya tenang dan juga ada musik latar ya. Gimana tuh Bang Erwin? Kok tiba-tiba Bang Erwin ada fasilitas gratis karaoke untuk para pengunjung nih?
5: Nah, itu salah satu unique selling point kami. Kami melihat orang Indonesia itu suka bersosialisasi lewat musik. Dengan adanya free karaoke, suasana jadi lebih cair. Pengunjung yang tadinya tidak kenal bisa jadi nyanyi bareng. Ini mendukung konsep titik kumpul itu sendiri. Tempat di mana orang benar-benar berkumpul dan berinteraksi, bukan cuma sibuk main HP masing-masing.
4: Wow, menarik banget ya Bang Erwin. Nah, jadi meskipun baru buka ya di akhir 2025 kemarin, nah titik kumpul kafe ini sudah punya karakter yang kuat teman Pro 2. Oke, terakhir nih Bang Erwin ya, harapan Bang Erwin nih, ownernya titik kumpul kafe, apa nih buat para pengunjung yang datang ke titik kumpul kafe?
5: Harapan saya sederhana, saya ingin setiap orang yang keluar dari sini merasa lebih rileks sesuai namanya. Semoga tempat ini terus menjadi titik kumpul yang positif bagi warga Batu Hitam dan sekitarnya.
4: Luar biasa. Nah, terima kasih Bang Erwin ya, owner titik kumpul kafe, atas waktunya. Semoga sukses dan buat titik kumpul kafenya juga semoga rame terus ya, banyak pelanggannya teman-teman ya. Bang Erwin juga terima kasih untuk waktunya ya, sudah ngobrol bareng di pojok UMKM Bang Erwin.
5: Sama-sama.
4: Oke teman Pro 2, berakhir sudah kita di segmen kali ini di pojok UMKM teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang di luar sana ya, mungkin kamu lagi merintis usaha atau masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana ya, jangan lupa stay tune terus ya teman-teman di Pro 2, di pojok UMKM teman-teman. Nah, siapa tahu nih setelah dengerin obrolan kita nih teman-teman ya, kamu bisa langsung termotivasi dan langsung action nih. Oke teman Pro 2, kita sudah di akhir segmen ya di obrolan pojok UMKM kali ini teman Pro 2. Dan buat teman-teman semua di luar sana, mungkin ada yang lagi ngerintis usaha ataupun masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana teman Pro 2. Nah, siapa tahu setelah dengerin obrolan kita di hari ini ya teman-teman, kamu bisa langsung termotivasi buat action-nya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, aku Zarni pamit undur diri di segmen obrolan pojok UMKM kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, jangan takut memulai dari kecil, karena semua usaha besar pernah ada di titik nol teman Pro 2. Aku Zarni pamit undur diri teman-teman ya, see you and bye-bye.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

sering makan tidak habis, atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat siang buat teman-teman yang baru bergabung di siang hari ini ya. Semoga udah pada makan siang semua ya teman-teman, karena udah pukul 13 juga, ini udah siang nih kalau untuk makan siang ya. Jadi sebisa mungkin lah buat teman-teman semua, kalau makan siang itu jangan ditunda-tunda ya, agar pencernaan kita bagus. Kalau bisa sarapannya, makan siangnya, makan malam itu tepat waktu ya teman Pro 2. Oke, buat teman-teman di siang hari ini cuaca cerah banget ya. Kayaknya memang lagi panas-panasnya ini teman Pro 2. Jangan lupa yang mau keluar-keluar rumah pakai helm, yang berkendara roda 2, terus juga pakai sunscreen ya, karena sunscreen itu bisa ngelindungin kulit kita dari paparan langsung sinar matahari. Karena bagus banget sih teman Pro 2 ya, kadang kalau terlalu terpapar matahari itu bisa, kalau perempuan, nggak perempuan aja sih, laki-laki perempuan ya, bisa kena flek. Terus juga ini apa namanya, bisa kalau yang sensitif bisa kena kanker kulit loh ya. Oke teman Pro 2, di siang hari ini kembali satu informasi seputar olahraga. Ini ada Antonio Rudiger, ini resmi pensiun dari timnas Jerman teman Pro 2. Back Real Madrid Antonio Rudiger ini resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Jerman. Back berusia 33 tahun itu memutuskan pensiun di sepak bola internasional setelah lebih dari 12 tahun membela Dir Panzer. Nah, ia ini menyampaikan keputusan tersebut melalui unggahan Instagram Selasa 1 September 2026. Ia mengatakan waktunya telah tiba untuk memberi kesempatan kepada generasi pemain muda Jerman. Dan Rudiger ini mewakili kiprah, mengawali kiprahnya bersama tim senior Jerman pada 2014 selama memperkuat negaranya teman Pro 2. Ia mencatatkan 86 penampilan di level internasional. Dan ia juga mengaku Jerman belum mampu meraih gelar besar dalam beberapa tahun terakhir teman Pro 2. Meski begitu, Rudiger ini menyebut pengalamannya bersama timnas Jerman akan selalu menjadi bagian penting dalam karirnya. Kemudian Rudiger ini juga menyampaikan terima kasihnya kepada para rekan setim yang telah bersamanya dalam berbagai pertandingan. Ia juga turut mengenang ya hubungan dan persahabatan yang terjalin selama membela Jerman. Oke teman Pro 2, itu satu informasi di siang hari ini seputar olahraga, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga.
4: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 想听。
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Sekarang sudah pukul 13 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Selamat siang buat teman-teman yang baru bergabung di siang hari ini ya. Selamat beristirahat juga, istirahat siang teman Pro 2. Mungkin ada yang udah selesai masaknya, udah makan siang juga, tinggal rebahan ya. Selamat menikmati santainya lah ya teman Pro 2. Oke teman-teman, kembali satu informasi masih seputar olahraga di siang hari ini. Ada Emil Audero, ini dikabarkan segera gabung Rayo Vallecano teman Pro 2. Kiper timnas Indonesia Emil Audero ini dikabarkan segera bergabung dengan Rayo Vallecano. Emil ini akan memperkuat klub Spanyol dengan status pinjaman dari Como 1907 ya. Nah, kabar kepindahan Emil ini disampaikan pakar transfer asal Italia yaitu Fabrizio Romano. Ini menurutnya kesepakatan peminjaman Emil ini menuju Rayo Vallecano ini telah tercapai. Nah, kepindahan tersebut teman Pro 2 juga disamakan kuat dengan semakin kuat dengan nama Emil tercantum dalam situs resmi LA Liga ya sebagai pemain Rayo Vallecano. Namun hingga kini belum ada pengumuman resmi dari klub bertajuk Los Frangirojos ya tersebut. Emil ini teman Pro 2 sebelumnya kembali ke Como setelah menjalani masa peminjaman bersama Cremonese pada musim lalu dan ia juga menjadi pilihan utama dengan tampil dalam 35 pertandingan meski akhirnya harus terdeteksi terdegradasi ya ke Serie B. Nah, memasuki musim 2006-2027, situasi Emil di Como berubah. Kiper berusia 29 tahun itu belum menjadi pilihan utama ya, dan lebih banyak berada di bangku cadangan. Kondisi tersebut membuat Emil mempertimbangkan kepindahan demi mendapatkan menit bermain teman Pro 2 dan Rayo Vallecano ini kemudian menjadi salah satu klub yang tertarik menggunakan jasanya. Oke teman Pro 2, itu satu informasi seputar olahraga di siang hari ini dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 13 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Selamat siang juga buat teman-teman yang baru bergabung di siang hari ini ya. Hari ini cerah banget teman Pro 2. Nah, teman-teman kayaknya di daerah kita ya, di Kota Ranai dan sekitarnya ini lagi musim buah-buahan. Buah-buahan lokal ya. Musim durian juga, teman Pro 2. Nah, ini durian kayaknya enggak ada harga dirinya. Karena murah banget sekarang teman Pro 2. Ada yang 5.001, ada juga 3.10.000, ada juga yang 10.001. Nah, kemarin ya teman Pro 2, aku beli itu sama teman di Ceruk. Nah, di Ceruk itu banyak tuh pohon durian teman Pro 2, kalau mau beli ya. Itu bayangin aja, beli 100.000 dapatnya berapa coba? Dapatnya 22 biji. Banyak banget teman Pro 2, kayaknya selama aku hidup nih, selama hidup di Kota Ranai ini kayaknya baru sekarang ya, murahnya durian ini semurah-murah ini teman Pro 2. Kalau dulu semurah-murahnya itu palingan 7 biji itu 100.000. Tapi kalau sekarang 22 biji 100.000, bayangin ya, murah banget teman Pro 2. Tapi harus diingat juga teman-teman, makan durian jangan kalap ya, jangan kebanyakan, karena juga gak baik buat kesehatan. Apalagi sekarang ini lagi musim panas ya, terus kita makan durian banyak, bayangin aja gimana panasnya tuh. Takutnya ntar kamu sakit, demam dan segala macamnya teman Pro 2. Jadi kalau mau makan durian, ini tips dari aku ya, kalau mau makan durian itu, makannya itu jangan langsung sekali banyak teman Pro 2, tapi makannya itu satu hari misal satu ataupun dua ya, terus besoknya makan lagi satu ataupun dua. Kalau sekali makan itu banyak teman-teman, itu langsung, kalau aku sih langsung kayak puyeng ya. Apalagi kalau punya kolesterol, yang riwayat kolesterol yang tinggi, tensi, yang punya riwayat tensi tinggi, itu jangan kalap makannya. Makan boleh tapi sekedarnya aja ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Mentang-mentang duriannya murah, makannya sebanyak mungkin. Jadi makannya harus wajar-wajarnya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita di siang hari ini satu informasi seputar hiburan. Ini ada film teman Pro 2, Laut Bercerita, ini masuk kompetisi utama BIFF 2026. Film debut Fall 8 Feature Laut Bercerita ini terpilih dalam kompetisi utama Busan Internasional Film Festival atau BIFF 2026. Film arahan Yosef Anggi Noen ini akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk merebutkan penghargaan film terbaik. Nah, BIFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 sampai 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan, dan ajang tersebut sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia atau world premiere ya bagi Laut Bercerita. Setelah tayang di Busan, teman Pro 2, film tersebut dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Kehadiran di BIFF ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan internasional. Menurut Gita ya teman Pro 2, Laut Bercerita ini membawa cerita tentang Indonesia

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 14 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih ada satu informasi seputar hiburan di hari ini, di siang hari ini ya teman Pro 2, masih seputar film. Ada film Bapak Mukiper, ini angkat fenomena terkam dan drama ayah dan anak teman Pro 2. Oke teman-teman, ESI menghadirkan film Bapak Mukiper yang mengangkat kehidupan sepak bola antar kampung atau Tarkam ke layar lebar dan disutradarai oleh Odi Harahap teman Pro 2. Film ini memadukan dinamika Tarkam ya dengan kisah konflik dan rekonsiliasi hubungan antara ayah dan anak. Nah, film yang dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 3 September 2026 itu tidak hanya menyajikan film yang dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 3 September 2026 teman Pro 2 tidak hanya menyajikan pertandingan sepak bola tetapi juga menggambarkan rivalitas antar kampung, kemudian gengsi, kemudian saweran pemain hingga berbagai drama sosial yang mewarnai kehidupan sepak bola akar rumput Indonesia. Kemudian sutradara Odi Harahap ya ini mengatakan dunia Tarkam ini memiliki banyak sisi menarik yang belum banyak diangkat dalam film layar lebar. Dan menurut Odi juga teman Pro 2, berbagai dinamika tersebut membuat pertandingan Tarkam ini memiliki cerita tersendiri. Pertandingan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir tetapi juga dipengaruhi gengsi, kemudian tekanan, kemudian harapan serta hubungan sosial antar warga. Direktur utama ESI sekaligus produser Bapak Mukiper ini Janet Generaldine ya Tanja ini mengatakan keotentikan dunia Tarkam ini menjadi salah satu alasan pihaknya ini memilih tema tersebut teman Pro 2. ESI Film menjadikan Bapak Mukiper sebagai proyek produksi mandiri pertamanya, dan film ini diharapkan dapat menghadirkan gambaran yang lebih dekat mengenai sepak bola akar rumput teman Pro 2, sekaligus menyampaikan pesan tentang keluarga, kemudian kesempatan kedua dan pentingnya berdamai dengan masa lalu. Oke teman-teman, itu tadi satu informasi seputar film di siang hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 14 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan kita sudah di penghujung ya. Waktunya aku Zarni pamit undur diri teman-teman, karena juga sudah pukul 15, pas di pukul 15 ya. Udah nemenin kamu dari pukul 10 tadi dan sampai ke pukul 15 ini teman Pro 2. Oke teman-teman, jaga kesehatan buat teman-teman semua ya. Selalu happy dan selalu semangat buat hari-harinya. Aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini, dan kita bakal ketemu lagi lain kesempatan teman Pro 2. See you and bye-bye.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Di Prodo Teman Terbaik Kamu, Teman Prodo, kembali bersama aku Rosnepi sore ini ya, edisi Rabu 2 September 2026 ya Teman Prodo. Seperti biasa hari ini aku akan menemani kamu hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu pilihan dan informasi terupdate. Tetap lagi Prodo Teman Terbaik Kamu.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Vamos, api, api, api.
1: Coba kok begini om dong?
0: Ya, salah mencet.
2: Siapa no?
3: Ya, masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, Yura Yunita ya, merilis lagu terbaru berjudul Pertiwi pada Rabu 2 September 2026. Hari ini banget ya, teman Pro 2. Nah, lagu tersebut mengajak pendengar menyelami keberanian untuk bersuara setelah lama memilih diam ya. Teman Pro 2, Pertiwi ternyata tidak sekedar menawarkan musik dan lirik, tetapi juga menghadirkan pengalaman emosional bagi pendengarnya. Lagu ini membawa tema tentang ketakutan ya, kemarahan, ketidakadilan dan keberanian menyampaikan kebenaran. Karya tersebut teman Pro 2 ditulis oleh Dona Maula dengan notasi dari Yura Yunita ya. Sementara aransemen musiknya digarap oleh Iwan Popo yang menghadirkan nuansa megah tanpa menghilangkan sisi emosional lagu. Teman Pro 2, vokal Yura itu terdengar seperti seorang yang sedang berusaha mempertahankan keberanian ya, karena melalui lagu ini yang menggambarkan seseorang yang masih merasa takut tetapi yang memilih untuk tetap menyuarakan apa yang diyakini ya. Nah, teman Pro 2, pesan utama lagu dari Pertiwi ini yaitu berangkat dari keberanian untuk berbicara meski rasa takut masih ada, kebenaran. Kemudian menurut pesan yang dibawa oleh lagu ini ya, tidak selalu lahir dari suara yang paling keras, sebaliknya keberanian bisa muncul dari seseorang yang masih gemetar tetapi memutuskan untuk tidak kembali mundur ya. Gagasan tersebut teman Pro 2 kemudian diterjemahkan Yura melalui musik dan vokalnya ya. Teman Pro 2, itu tadi informasi terkait Yura Yunita yang rilis lagu terbaru dengan judul Pertiwi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dalam Pro 2, film debut Fall 8 ya, picture dengan judul Laut Bercerita itu terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival ya, BIFF, teman Pro 2 di tahun 2026 ini ya. Film Aran Yosep Engineon itu akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk memperebutkan penghargaan film terbaik. Nah, film Pro 2 BIFF ini dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan ya. Ajang tersebut sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia dan World Premiere bagi Laut Bercerita. Setelah tayang di Busan, teman Pro 2, film tersebut dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026 ya. Kehadirannya di BIFF ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan internasional ya, teman Pro 2. Dan menurut Gita, Laut Bercerita ini membawa cerita tentang Indonesia yang diharapkan dapat membuka percakapan lebih luas. Nah, ia berharap pemutaran di Busan dapat membuat kisah tersebut semakin dikenal di kawasan Asia ya. Sementara itu, teman Pro 2 Yosep Anji juga menyebutkan BIFF ini sebagai festival penting bagi perfilman Asia dan di dunia ya, karena ia juga merasa sangat istimewa ya, merasa istimewa bisa kembali ke Busan setelah hampir 2 dekade berkarir di dunia film nih, teman Pro 2. Dan ia menilai perkembangan film Indonesia semakin mendapat perhatian di tingkat internasional ya, karena menurutnya film-film Indonesia kini mampu bersanding dengan karya dari berbagai negara. Teman Pro 2, BIFF 2026 ini menjadi penyelenggaraan ke-31 dan memiliki posisi penting dalam perfilman Asia. Festival tersebut juga termasuk jajaran festival yang diakui dalam persyaratan kelayakan Academy Award ya. Nah, dan Pro 2, film ini ternyata dibintangi sejumlah aktor Indonesia seperti Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia, dan Christine Hakim ya. Selain itu juga terdapat Aswendy Beningsuara, Dian Sastrowardoyo, Yoga Pratama, Kevin Julio, hingga Ibnu Jamil, teman Pro 2 ya. Yang Laut Bercerita ini diproduksi oleh Fall 8 dengan dukungan PMS Studio, Jakarta Link Film, Gambar Gerak Film, dan Brandling ya. Teman Pro 2, kita doakan semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya dari film dengan judul Laut Bercerita ini ya. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 saat ini sudah pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami informasikan kepada teman Pro 2 yang khususnya yang muslim dan muslimah bahwasanya maksudnya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini edisi Rabu 2 September 2026 pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

0: Iya, masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Saat ini sudah pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mengikuti esensi buku dengan judul Mata di Tanah Tulus.
1: Esensi buku dengan judul Mata di Tanah Tulus, karya Oki Madasari. Novel Mata di Tanah Tulus adalah sebuah novel karya Oki yang menggali tema kehidupan, pencarian diri, dan perjalanan batin seseorang. Dengan gaya penulisan yang mendalam dan puitis, Oki mampu menyentuh emosi pembaca melalui karakter-karakter yang penuh kompleksitas dan konflik batin. Novel ini dirilis pada tanggal 22 Januari tahun 2018. Novel ini menggambarkan kehidupan manusia, terutama bagaimana seseorang berusaha menemukan arti hidup yang lebih dalam melalui perjalanan yang tidak selalu mudah. Cerita dalam Mata di Tanah Tulus berfokus pada tokoh utama yang mungkin bernama Tulus atau bisa jadi tokoh dengan nama lain yang berperan sebagai pusat cerita. Tanah di Tulus merujuk pada sebuah tempat yang penuh makna, baik secara fisik maupun metaforis. Tanah ini melambangkan tempat di mana seorang belajar untuk melihat lainnya, menjalani hidup dengan pergaulatan batin yang cukup kuat, dikelilingi oleh persoalan keluarga, persahabatan, dan pencarian jati diri. Tulus berusaha menemukan keseimbangan dalam hidupnya. Sepanjang perjalanan hidupnya, ia menghadapi banyak tantangan yang membuatnya bertanya tentang makna hidup dan bagaimana ia harus menjalani hidupnya dengan lebih bermakna. Mata dalam judul ini bisa diartikan sebagai simbol penglihatan atau pandangan hidup, sedangkan Tanah Tulus bisa merujuk pada dasar atau akar kehidupan yang sejati dan tulus. Novel ini tidak hanya berbicara tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual atau emosional yang memaksa tokoh utama untuk menilai kembali makna dari segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidupnya. Tema utama, pencarian jati diri. Seperti banyak novel yang mengangkat tema pencarian diri, Mata di Tanah Tulus berfokus pada perjalanan batin seorang individu yang berusaha menemukan siapa dirinya, apa tujuannya, dan bagaimana ia berdamai dengan diri sendiri. Konflik batin dan kehidupan. Tokoh utama dalam cerita ini berhadapan dengan banyaknya konflik batin, baik tentang hubungan personal, nilai hidup maupun pilihan-pilihan sulit yang harus diambil. Kejujuran dan ketulusan. Tanah Tulus menjadi simbol dari kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan dalam kehidupan. Ini adalah tema besar yang menjelaskan bagaimana hidup yang penuh dengan ketulusan dan kejujuran bisa mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tantangan diri dan dunia sekitar. Perubahan dan pelajaran. Seiring dengan berjalannya cerita, tokoh utama belajar tentang hidup bagaimana ia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tanah Tulus dalam konteks ini memungkinkan menggambarkan tempat atau proses di mana perubahan tersebut terjadi. Karakter utama, Tulus, atau nama tokoh utama lainnya, seorang individu yang menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya, terperangkap dalam kebingungan batin dan berusaha mencari arti dan tujuan hidup yang lebih besar. Dia merupakan karakter yang penuh pemikiran, introspeksi, dan berusaha untuk memahami dirinya dan dunia sekitarnya. Pesan moral, pencarian arti hidup. Novel ini mengajak pembaca untuk merenung tentang pentingnya mencari arti hidup, bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain, serta bagaimana mengatasi tantangan hidup dengan penuh ketulusan. Kejujuran pada diri sendiri mengajarkan bahwa dengan hidup secara tulus dan jujur, kita bisa menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan makna sejati dari kehidupan. Proses perubahan. Setiap orang akan melalui proses perubahan dalam hidupnya. Tidak ada jalan yang mudah, tetapi dengan ketulusan hati, perubahan tersebut bisa membawa pada pemahaman yang lebih dalam. Novel ini tampaknya cocok bagi pembaca yang tertarik pada tema-tema introspektif, kehidupan dan pencarian jati diri, serta pembelajaran emosional yang mendalam. Dengan narasi yang penuh makna, Mata di Tanah Tulus menawarkan refleksi mengenai bagaimana seorang bisa menemukan kedamaian batin dan arti hidup. masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Ya, di Prodo teman terbaik kamu ya, teman Prodo. Buat kamu yang baru bergabung, aku ucapkan selamat malam ya teman Prodo. Dan mungkin ada yang saat ini sedang menikmati makan malam bersama keluarga, aku ucapkan selamat menikmati makan malam bersama keluarga. Teman Prodo, saat ini khususnya di Natuna cuaca lagi panas-panasnya ya. Mungkin ada beberapa yang terkena batuk dan pilek ya, bapil atau pusing ya, karena memang cuaca lagi panas banget. Nah, kadang teman Pro 2, kalau kita batuk pilek itu sudah sekitar lebih dari 1 minggu, itu biasanya kita dikasih antibiotik ya. Nah, antibiotik ini teman Pro 2 merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri ya. Namun ya, penggunaan yang tidak tepat justru bisa memicu resistensi teman Pro 2, atau kebal terhadap antibiotik ya. Kalau udah kebal sama terhadap antibiotik itu kayak enggak mempan lagi teman Pro 2. Selanjutnya ketika ia berobat atau sakit terus minum antibiotik, enggak mempan lagi ya. Nah, melansir dari Kementerian Kesehatan teman Pro 2, resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri tidak lagi merespon antibiotik secara efektif ya. Kondisi tersebut membuat infeksi tertentu menjadi lebih sulit ditangani dengan obat yang sebelumnya efektif ya. Nah, penggunaan antibiotik tanpa resep itu juga dapat meningkatkan resiko resistensi karena obat belum tentu sesuai dengan penyebab infeksi ya. Kemudian menghentikan pengobatan sebelum waktu yang ditentukan dokter itu juga dapat meningkatkan peluang bakteri tetap bertahan di dalam tubuh. Misalnya nih antibiotik ya. Antibiotik itu kita kadang diberi antibiotik satu papan, satu strip lah ya teman Pro 2. Nah, kemudian sebelum habis antibiotiknya, alhamdulillahnya kita sudah sembuh nih. Nah, karena kita merasa oh, aku udah sehat, aku udah sembuh, jadinya antibiotiknya dihentikan. Padahal ya, padahal antibiotik itu wajib dihabiskan meskipun kita sudah sembuh ya teman Pro 2, karena ya untuk menghindari resistensi tadi ya. Nah, teman Pro 2, kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi nanti tentang apa sih resistensi antibiotik ya, dan kita akan mengenali penyebab dan bagaimana cara mencegahnya. Namun kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: beli ini, ini, ah nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat.
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

Ya, masih di periode teman terbaik kamu dan kita masih membahas terkait apa sih itu resistensi antibiotik dan kenapa dan bagaimana cara mencegahnya ya Tempro 2. Jadi Tempro 2, penggunaan antibiotik tanpa resep ini memang meningkatkan resiko resistensi ya Tempro 2. Bakteri itu kemudian bisa berkembang dan menjadi lebih sulit ditangani dengan antibiotik tertentu Tempro 2, karena memang peluang bakteri tetap bertahan di dalam tubuh itu sangat besar ya. Oleh karena itu Tempro 2, masyarakat atau kita semua ya dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan antibiotik. Jadi jangan sembarangan menggunakan antibiotik ya Tempro 2, karena resistensi itu juga dapat terjadi ketika antibiotik digunakan untuk kondisi yang tidak memerlukan. Jadi sebenarnya kita belum butuh antibiotik ya, tapi karena ya kita beli asal beli aja langsung ke obat antibiotiknya terus kita minum, jadinya resistensi itu dapat terjadi ya. Nah, teman Pro 2, penggunaan antibiotik secara tidak teratur itu juga dapat meningkatkan resiko bakteri mengembangkan resistensi terhadap obat ya. Selain resistensi, konsumsi antibiotik yang tidak diperlukan juga dapat menimbulkan efek samping seperti diare, mual, dan ruam ya. Dan bahkan teman Pro 2, pemilihan antibiotik itu perlu mempertimbangkan kondisi pasien, kemudian jenis infeksi, dosis, durasi, serta cara pemberiannya yang memang harus ditentukan oleh dokter ya. Jadi kita ini tidak dianjurkan untuk menentukan durasi konsumsi sendiri ya. Teman Pro 2, jika kondisi memang belum membaik ketika kita sudah minum antibiotik nih dari dokter, misalnya kita sudah berobat ke rumah sakit atau ke klinik ya, dikasih anti obat dan antibiotik sama dokternya, kemudian kondisi kita belum membaik, belum sembuh ya, namun antibiotiknya sudah habis. Nah, pasien itu perlu kembali berkonsultasi ya agar penyebab infeksi bisa dievaluasi lagi. Pemeriksaan lanjutan teman Pro 2 dapat membantu dokter menentukan apakah diperlukan perubahan atau penyesuaian pengobatan ya. Jadi Tempro 2, itu tadi bagaimana kita mencegah terjadinya resistensi antibiotik ya. Tentu tetap harus kita konsultasikan ke dokter, jangan sembarangan minum antibiotik ya, dan juga ikuti durasinya ya, dosisnya dan jenis antibiotiknya yang sesuai dengan infeksi yang terkena pada kita ya, atau penyakit apa yang membutuhkan antibiotik tersebut ya. Tempro 2, informasi tadi aku ambil dari rri.co.id.

Ya, tema Pro 2 saat ini sudah pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. So, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: To MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget didengar-dengar lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya enggak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: benar-benar
0: dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: oh, iya,
1: banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan,
1: iya,
0: bersepuluh,
1: rame banget.
0: Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga
1: masih
0: ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya
1: masalah
0: bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu? Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar Arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat track dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal, Kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan.
0: Nah.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: Vokal vokal direkturnya dia udah

0: di lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
1: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh, kacau
0: dah pokoknya. Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
1: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
0: Benar. Yang sebagus terus dia itu sibuk kan. Juga kan.
1: Betul.
0: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
1: Oh, I see. Okay. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
0: Kalau ekspektasi

0: seru. Oke, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu sama Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman-teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama
1: Charlotte. Hello.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya, nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Bahasa kerennya, bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi? Halo. Oke. Sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol bareng sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo. Maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: beda
1: status gitu.
0: Aduh,
1: beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa, ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan, dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat itu bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk kamar sana.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Benar. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan. Nah. Jalan tengah aja. Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya, Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: menjiwa ya.
1: Mendalami banget juga, sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak pasutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus bisa dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerahku, hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Tapi mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow, dewasa sekali Kak Barsena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti.
0: Udah pastilah ya, sekalian aja enggak sih gitu kan.
1: Iya.
0: tapi ada yang seru enggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru enggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh Kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu, kayak Charlotte nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak Kak tolong kirim ini nih ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Char, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hey gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H tag itu tuh aku bener-bener kayak dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Char, siapa nyuruh aku hafalin lirik ini, yang ulang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah, dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke, oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang? Apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan? Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: banget. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun. Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget, ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih? Gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Itu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya. Nanti aku
0: tabol. Ntar tiba-tiba bilang ini AI. Jangan. Enggak, ya bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di post itu, oke? Okay?
0: Bener.
1: Lihat itu dari pers.
0: Bener. Ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik coba.
1: Iya. Kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya. Nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya. Mau nonton yang kebaliknya juga nggak apa-apa guys. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener. Itu dia. Yang penting putar arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project tungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Bok, ya bebas dong, terserah yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua di SP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

produk mulai dari pukul 20 hingga ke pukul 24 atau jam 12 malam nanti. Seperti biasa, kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan dan juga ada beragam informasi hiburan juga buat Tom Pro 2 malam hari ini. Selamat menikmati malamnya ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang udah mulai istirahat ya, atau mau tidur di jam segini karena lelah ya setelah seharian bekerja atau dengan aktivitasnya masing-masing lah. Ada juga mungkin teman-teman yang baru mau keluar rumah ya, jam segini mungkin bosan, suntuk, mau cari angin, cari jajanan ya kan, hati-hati di jalan. Pokoknya have fun malam hari ini, aku nemenin kamu yang mungkin lagi sendiri ya, kita chat-chat aja. Kamu mau request lagu barangkali, mau titip salam juga nanti aku bacain nomor 2 ya. Langsung aja WhatsApp di 08 12 83 13 4054 ya. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Masih di Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo baru aja kita dengerin Bermuara ya dari Rizky Febian featuring Mahalini. Oke Tom Prodo, aku juga punya satu informasi dulu nih buat Tom Prodo sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya ya. Di informasi hiburan malam hari ini ada K-pop Demon Hunters Tom Prodo yang kembali gagah dengan berhasil mengamankan posisinya selama 63 pekan berturut-turut ya di jajaran top 10 film terpopuler global untuk periode 24 hingga 30 Agustus 2026. Keberhasilan bertengger selama lebih dari 1 tahun ini menegaskan bahwa daya tahan luar biasa dari K-pop Demon Hunters ini Tom Prodo sebagai salah satu tayangan paling awet sepanjang sejarah tangga film platform tersebut ya. Berdasarkan data periode terbaru nih, film animasi pemenang Piala Oscar itu menempati peringkat ke-8 setelah mengantongi 2,9 juta penayangan atau views dengan akumulasi durasi tonton mencapai 4,8 juta jam Tom Prodo ya. Nah, konsistensi film tersebut terbilang impresif ya, mengingat persaingan ketat di jajaran papan atas yang disesaki oleh judul-judul baru gitu ya. Nah, kemudian puncak tangga film global pekan ini dikuasai tayangan perdana dari Grand Theft Auto An Extended Look yang meledak juga ya di dengan 31,1 juta penayangan. Nah, disusul lagi pendatang baru The Whisperman di posisi kedua dengan 23,2 juta penayangan. Nah, sementara itu untuk urutan ketiganya hingga ketujuh secara berurutan diisi The Last House yang meraup 5,8 juta, kemudian Don't Say Good Luck dengan 4,4 juta, The Hit mengantongi 4,1 juta, kemudian 72 Hours itu 3,7 juta penayangan, serta 13 menit yang mencatatkan 3,4 juta penayangan. Nah, di papan bawah nih, K-pop Demon Hunters mengungguli film animasi klasik Shrek yang berada di posisi ke-9 dengan 2,7 juta penayangan pada pekan ke-19 penayangannya tahun kedua. Kemudian daftar top 10 pekan ini kemudian ditutup film Aksi Bencana 2012 yang bertengger di peringkat ke-10 dengan meraih angka penayangan serupa pada pekan debutnya di Netflix. Nah, daya pikat K-pop Demon Hunters yang masih menyala ini sejalan dengan data laporan What We Watch rilis yang dirilis Netflix ya untuk paruh pertama 2026 ini. Nah, kemudian pada periode Januari hingga Juni lalu ya, film ini tuh sukses mengamankan peringkat keempat sebagai film paling banyak ditonton di seluruh dunia dengan total pencapaian 130 juta view ya, sejuta 30 views Tom Prodo ya. Nah, Tom Prodo, untuk informasi ini lebih detailnya kamu juga bisa akses langsung ya melalui cnnindonesia.com.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah enggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: No matter what, no matter what.

0: Gangway.
1: P, P, P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Masih di Pro 2 teman terbaik, kamu Tom Pro 2. Sudah pukul 21 lebih 16 menit ya waktu Indonesia Barat. Tom Pro 2, satu informasi dulu buat kamu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya ya. Masih di informasi seputar hiburan dari CNN Indonesia, drama Korea terbaru dengan berbagai genre siap mewarnai layar kaca sepanjang September 2026 nih teman Pro 2 ya, mulai dari kisah cinta yang dekat dengan realita, kisah penuh konspirasi, hingga cerita fantasi romantis. Nah, kali ini teman Pro 2 aku mau kasih tahu kamu 5 rekomendasi drama Korea yang baru tayang September ini ya, September 2026 teman Pro 2. Dari mulai aktor dan aktris papan atas Korea Selatan ya, seperti Hyun Bin, So Ye Jin, kemudian Ji Chang Wook ya, si Kang Jun hingga Lee Jun Hyuk itu bakal hadir lewat project teranyarnya mereka yang tayang di berbagai platform streaming global ya. Langsung aja, ini dia 5 rekomendasi drama Korea baru yang tayang September 2026 ya. Ada Made in Korea 2 atau 2 ya, mengambil latar 9 tahun setelah akhir musim pertamanya ya. Sequel ini tuh menyoroti puncak persaingan sengit antara Baekite yang diperankan oleh Hyun Bin yang berada di puncak kekuasaan dan Jang Gyo-yung, Jung Woo-sung yang telah menyiapkan serangan balasan. Nah, pada saat bersamaan nih, Baek Ki-kyun ini memilih menempuh jalur kekuasaan yang berbeda dari sang kakak ya, memicu perebutan ambisi yang berujung pada keretakan mendalam. Nah, untuk Made in Korea 2 ini bakal tayang 9 September di Disney Plus nama Pro 2. Oke, next ada Love Other Than Yours ya. Nah, jadi Love Other Than Yours ini menceritakan tentang Nam Gong Ho yang diperankan oleh si Kang Jun dan Lee Mi Do yang diperankan oleh Ah Eun Jin, sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan yang lama ya, 10 tahun gitu. Nah, jadi rasa terbiasa dan kenyamanan yang terbangun lama ini perlahan goyah ketika konflik emosional yang selama ini terpendam mulai mencuat ya, memaksa keduanya menghadapi dinamika baru dalam hubungannya mereka tahun perduan. Nah, jadi untuk Love Other Than Yours ini bakal tayang 12 September di Prime Video tahun Pro 2. Oke, ada The Ordinary Jackpot. Nah, drama hasil adaptasi webtoon nih tahun Pro 2 bertajuk serupa, menceritakan Gong Eun-tae yang diperankan oleh Lee Jun-hyuk ya, seorang pegawai divisi penjualan biasa yang mendadak memenangkan hadiah lotre sebesar 1,3 miliar won. Nah, meski nominal tersebut besar ya, dia menilai uang itu gak cukup nih untuk membuat dia pensiun mendadak gitu kan. Nah, sehingga Eun-tae ini memutuskan tetap masuk kerja keesokan harinya dengan sudut pandang hidup yang berubah total. Nah, jadi keberanian barunya dia ini mengubah peta hubungan dan dinamika kerja dengan rekannya Yang Jun-ho yang diperankan oleh Seo Hyun-woo. Nah, tahun kedua The Ordinary Jackpot ini bakal tayang 14 September di HBO Max ya. Next ada The Scandal tahun kedua. Ini mungkin teman-teman juga udah sering lihat cuplikan-cuplikannya atau trailernya barangkali. The Scandal ini menceritakan Lady Cho ya, yang diperankan oleh Son Ye Jin ya, perempuan berbakat yang terkungkung aturan zaman gitu ya, terkekang gitu ya. Nah, dia ini bertemu dan memiliki hubungan dengan Cho Won yang diperankan oleh Opa Ji Chang Wook ya, pemuda rupawan dari keluarga terpandang yang gemar berburu kesenangan. Nah, keduanya ini kemudian membuat taruhan rahasia lah nih ya, berbahaya pada zaman itu, hingga menyeret Hyun ya, yang diperankan oleh Nana, seorang janda muda yang terikat norma kesucian ke dalam pusaran tipu daya. The Scandal ini tayang 18 September di Netflix. Gak sabar ya tahun kedua ya. Terakhir ada Dive Into You. Nah, ini tuh drama fantasi romansa ya, menceritakan Yoon Hana yang diperankan oleh Buna, seorang aktris papan atas yang jiwanya itu mendadak tertukar nih dengan saudara kembar laki-lakinya
Yun Haru, nah yang diperankan oleh Jang Dae-suk nih. Akibat kecelakaan, Yun Haru ini merupakan atlet judo yang sudah memiliki pacar namanya Son Yerang yang diperankan oleh Moon Song Yoo. Nah, CEO agensi sekaligus manajemen artis dari Yuhana ini, Tampra 2. Nah, jadi dalam kondisi tersebut, keduanya ini terlempar kembali ke masa lalu gitu ya. Dalam tubuhnya Yun Haru ini, jiwa Yuhana kini malah bertemu cinta pertamanya, yaitu Jun Woo-jae yang diperankan oleh Park Soo-ham. Nah, jadi Park Soo-ham ini udah meninggal ya aslinya itu di dunia film itu maksudnya ya. Nah, jadi dia berjuang nih untuk mencegah kematian dari cinta pertamanya itu. Dab Interview ini Tampra 2 bakal tayang 26 September nanti di Disney Plus juga. Jadi itu ya Tampra 2 rekomendasi drama Korea yang baru yang bakal tayang bulan ini September 2026 buat teman-teman yang suka nonton, yang mau mengisi weekendnya atau hari liburnya dengan nonton film atau drakor kesukaannya, udah boleh di list, dicatat tanggalnya dan aplikasi nontonnya di mana, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, tahun produknya kita balik lagi dengan lagu-lagu yang udah nungguin kamu ya. Abis ini nanti kita ada informasi lainnya tentunya. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2 sudah pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Udah mulai larut malam ya. Tom Pro 2, mungkin kamu udah pada mau rehat malam hari ini ya, karena lelah beraktivitas hari ini. Oke deh, karena sudah jam 10 malam ya, dan kita di cerita penutup hari ataupun diary hari ini, buat teman Pro 2 yang mau cerita-cerita, mau sharing malam hari ini, boleh banget ya, langsung aja kontak kami di WhatsApp Pro 2 RRI Ranai di 0812-8313-4054 ya. Oke, kemudian teman Pro 2, aku juga udah siapin lagu-lagu untuk menemani kamu yang mau istirahat malam hari ini, atau yang lagi di jalan ya, pulang dari pasar malam, barangkali masih ada pasar malam ya di Natuna teman-teman ya. Kemarin pertama kali buka itu di Pering, kemudian pindah ke Tanjung, terus per September ini apa akhir Agustus gitu ya kalau nggak salah, pindah lagi di Ranai di lapangan Jarmin.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, Jamu Godong Bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek kecibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamak, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: terbaik, Mike Mohede.
2: Cinta.

cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.

0: Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

0: Hai hai hai Teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya cu.
2: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
2: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lamun ya nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahun Perdua di seluruh Pulau Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Dari Sepampang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan sampai.

teman Pro2 di Persada Nusantara dan dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ramai, program 2 yang mengudara di frekuensi 99,2 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran yang untuk sepanjang edisi hari ini, Kamis 3 September 2026, disiarkan langsung dari Ramai, Kabupaten Natuna, Indonesia, bersama Marisa yang tugas pagi ini. Mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap merdeka.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Dari Ali bin Abi Thalib berkata, ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, maka ia ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, seluruh permasalahan itu akan rusak.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Dimas tidak pernah membayangkan hidupnya akan dipenuhi begitu banyak rintangan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ibunya bekerja dari pagi hingga malam. Sementara ia sendiri harus belajar mandiri tanpa banyak fasilitas. Bagi Dimas, hidup sering terasa tidak adil. Saat teman-temannya bebas bermain, Dimas membantu ibunya berjualan. Saat yang lain pulang dengan tawa, ia pulang dengan lelah. Ia sering mengeluh dalam hati, bertanya, mengapa rintangan seolah selalu memilih dirinya. Namun suatu hari, Dimas mengalami kegagalan besar. Ia tidak lolos seleksi beasiswa yang sangat ia harapkan. Malam itu, ia duduk lama dalam diam, merasa kecewa dan putus asa. Ibunya menghampiri dan berkata pelan, tidak apa-apa gagal, mungkin rintangan ini sedang mengajarimu sesuatu. Kata-kata itu sederhana, tetapi mengubah cara pandang Dimas. Ia mulai berhenti menyalahkan keadaan. Ia mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Setiap rintangan ia hadapi dengan langkah kecil. Ia belajar lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih percaya pada proses. Ketika lelah datang, ia mengingat bahwa semua ini sedang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Waktu berlalu, Dimas akhirnya mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Bukan karena hidupnya memang mudah, tetapi karena dirinya menjadi lebih siap. Ia sadar bahwa rintangan yang dulu ia benci itu telah melatih ketahanannya, mengajarkan keikhlasan, dan menumbuhkan keberanian. Dimas tersenyum dan berkata dalam hati, rintangan ini ternyata bukan musuh. Ia mengerti satu hal penting, rintangan tidak hadir untuk menghentikan langkah kita, tetapi untuk menemani proses pertumbuhan. Ketika kita berhenti melawan dan mulai belajar, rintangan berubah menjadi teman yang setia, yang membantu kita menjadi versi terbaik dalam diri kita sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh,

bebas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: membu.
1: Kedua teman terbaik kamu, teman pro 2 di sepada pagi ini. Selamat pagi teman pro 2, ditemani aku Marissa hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Yang dulu biarlah berlalu.
1: Nggak ada 420 zona nyaman ya. Nah teman pro 2, selamat pagi. Mudah-mudahan apapun yang akan kamu lewati hari ini, kamu kerjakan semuanya berjalan lancar ya. Nah teman pro 2, pada pagi ini ya kita akan berbagi informasi kali ini seputar dalam negeri ya. Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyalurkan total alokasi 181.186,53 ton beras bantuan pangan di Jawa Barat. Program tersebut menyasar 6.039.551 penerima bantuan pangan pada alokasi periode Juli hingga September 2026. Wilayah Kabupaten Subang mencatat penerimaan alokasi 8.338,62 ton beras bagi 277.954 penerima bantuan pangan. Pelaksanaan penyaluran tersebut berlangsung di Desa Ciasem, Girang pada Rabu ya kemarin ya, 2 September 2026. Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengecek pelaksanaan penyaluran bantuan pangan secara langsung ya di lapangan. Sebanyak 321 penerima bantuan pangan menghadiri kegiatan penyerahan beras secara langsung di lokasi tersebut ya. Teman pro 2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

durian bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala.

Oke, teman pro juga ada di Overtunes ya, featuring Nadine Amzah, makhluk cahaya. Teman pro juga di Spada, selamat pagi teman pro juga yang saat ini akan menuju tempat aktivitasnya, atau untuk teman-teman pelajar yang akan ke sekolah, ya semangat belajarnya, mudah-mudahan cita-citanya terwujudkan dan apapun yang ingin kamu wujudkan di masa muda, ya tentunya semoga ya bisa kamu dapatkan gitu ya, dengan belajar, niat, usaha juga ya. Dan teman pro 2 masih kita akan berbagi informasi seputar dalam negeri. Nah, tempe berpeluang jadi komoditas global. Nah, teman pro 2 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendik Sentex mendorong pengembangan riset dan inovasi tempe untuk memperkuat ketahanan pangan ya. Wamendik di Sentex Fauzan mengatakan tempe juga berpeluang ya dikembangkan menjadi komoditas global melalui riset dan inovasi. Menurut Fauzan, pengembangan tempe dan ragi ini membutuhkan hasil riset nah yang dapat diterapkan dalam produk bernilai tambah. Ia menilai dukungan industri juga diperlukan agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga menghasilkan produk tempe khas tempe kelas ekspor ya. Fauzan mengatakan riset tidak cukup berhenti pada pengembangan pengetahuan, tetapi harus menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya manfaat tersebut salah satunya dapat dilihat dari peningkatan nilai ekonomi masyarakat gitu teman produa ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.